Peinei pahaite aropurahei tandebe seibotu. Sapuare inte mohamano handa jerebei. Puharepute rehenduha ora ku musikapu. Eremikena oikomi vaikuese moakanundu.